To madalla. Wasiƙar mu ta farko ta fito ne ta hannun Ado Senior Zain tare da Bashir Tsogal mai gyaran salula daga jihar Damagaram a jamhuriyar Niger. Suka ce dan Allah muna so ku isar da wannan koke namu zuwa ga hukumomin mu na jihar Damagaram da su saka hannu kan wani committee na matasan unguwar garin Malam wanda suka dauki aniyar girkawa. Lallai wannan committee zai yi amfani sosai a cikin wannan unguwa ta mu ta garin Malam. Domin kwamitin zai dauki aniyar dakile shaye-shaye da fadace-fadace da matasan mu suka sa a gaba. Musamman ma a wannan lokaci da muke ciki na damuna. Abin takeici shine kana cikin tafiya, sai mutun ya fito maka da makami domin yayi maka barazana. Daga ƙarshe muna fatan Allah ya sa wannan koke namu ya kai inda ya dace. Wasika gaba ta kace Honorable Bala Audu mai tsidau. Yace shugabannin Najeriya ku maido da farashin man fetur yadda talakawa za su iya siya. Kuma kuma yar da dazukan da yan ta'adda ke zaune barkokin sojoji domin magance sata da garkuwa da mutane dan neman kudin fansa da yan bindiga ke yi a kulle yaumin. Sai wasiƙan Muhammad Dahuru Isa daga jihar Jigawa a Najeriya. Yace DW Hausa ina fatan Allah ya zauna mana da ƙasar mu Najeriya lafiya. Ina kira kuma ga daukacin mutanen Najeriya da su dukufa wajen addu'a akan abubuwan da yake faruwa a ƙasar mu Najeriya musamman ma na rashin tsaro da ake fama da shi. Sai wasiƙar Yusuf Sani daga jihar Gombe a Najeriya. Yace ina kira ga shugaban Najeriya Bola Ahmed Tinubu da ya ji tsoron Allah ya dubi halin da ya jefa talakawan Najeriya a ciki na matsin rayuwa. Komai yayi tsada a Najeriya. Saboda haka nake kira ga ƴan uwana talaka in Allah ya kai mu shekara ta 2027. Kar mu zabi waɗannan shugabannin waɗanda ba sa tausayin mu. Mu zabi masu tausayi da tsoron Allah. Daga ƙarshe nake addu'ar Allah ya zaba mana nagari. Sai wasiƙa haɗin gwiwa ta hannun Muhammad Murba Mashiyo da Isa Lawan Girgir da Jamilu Musa Sabon Layi tare da Jamilu Ibrahim Kaura. Suka ce muna kira ga al'ummar Najeriya a wannan lokaci da muke fuskantar lokutan siyasa a ƙasar mu Najeriya. Dan haka muna kira ga iyaye da su dukufa wajen wayar da kawunan ƴaƴansu matasa akan illar bangar siyasa. Daga ƙarshen mu kuma mu dukufa wajen yi wa ƙasar mu addu'ar samun shugabanni masu adalci. Duba da yadda ƙasar ta mu take ciki a yanzu. Wasika gaba ta kace Murtala Ahmed Kangiwa. Yace har yanzu ƴan bindiga na barazana kan ƴan kasuwa da manoma da ke sassan ƙaramar hukumar mulki ta Arewa Kangiwa. Ya kamata gwamnati ta dauki matakin da ya dace domin kawo mana zaman lafiya.